0: Aló.
1: Aló.
0: Salo.
1: Adi.
0: Tugambire.
1: Barongo gwara atafikiri ati. Tugambire ogwaganyire. Omanyire? Tugambire family takuwa tadani. Ego yona zilimu. Aiti nyoni ingaamu. Oga ita hitiru ingwama. Zaini nubata baita. Oga family kwa hivyo huon. Hivyo mokuzika family nukuwa takuwa tadani. Okusanga abantu betiremu kukuru. Atechi kumanyisa. Kwa hivyo bata. Ego nangane kile taruhu. Banu varikunu. Banu varikunu. Atino usanga paka ni habaho. Banu wafureta abandu batalieti. Abata ni mwenda kuyezi abayabani valiesi ata ni hawa huziyo nikusa aronga agambiri oselekebi mu nubichwele mbile mworufu wevali muna adiezi